0: Monday to Saturday, 2 to 4 p.m. only on MyTV.
1: Nisambulo bi naga naturan kian marama. O kinta bu kimi nitali tu kian ndotel nanti wasi ni wana libata taro na singa libu intintai. Nanda pro karampo kamada ondo ngarabiti kumen ndo kina ruwe na bi singa luti libu kian sara. Nimbulo bi naga nasema ti kumen na bi korri da gathaka, na bi bu nondu indi nisema ti kumen kina, watan la kina kimi nisema ti kumen nanda bi koro, nimbulo bi naga. Sengga ngarabiti kumen na bi wasi ngelebu, se so sa iya tonggara na bada gidangi. O kabina bi naga buwele bi nyo nindi ita kana ngonongo mu nisema ti kumen kina. Iya, singa ku ani sarega, santam bi ti kumen nanda bulangi, a isi bu ti kumen pro. Yang boleh kami main kerap tinggal sini, mungkin sini punin pulak pernah.
2: Boleh pernah kecoh,
1: pernah kepo.
2: Happy New Year,
1: Happy New Year. Kita boleh kami nidi ko, nasi kali punin kuah, boleh punin sulit, punin ngau, nanti punin sos, sehingga tiga punin baki. Moni main dah benda sini kali punin kuah, moni main pulak itu kuah, nego sini moni buat taru. Untuk sekarang dengan moni bukan pulak, jadi kita boleh tiga dapur kerap.
2: Pernah kau sabo, boleh tu kami kena naturangan merama dorong punin lewa, ena sini kali punin sini kali punin buat taru untuk kena rua, ena bi sini kali tu lewu. Sangat kena bawa kami pernah kau buat nonturang. Nai bukan bola, kalau ikan teman ni bukan tiga bu. Ninda mandi bapa dah tanya, nina runon dulu ros mampul kapa. Nita kan itu nak tu nai bagi ngoh, sabar rom dapat tali tunggu nak Januari, nai mata ini bola, nina runon dulu ros mampul kapa. Sabar kan ini bina tu nina nonton ngoh nongo. Ikan dah nai baru tu mai cuni tu mai. Si ikan dah nai koro koro bukan binti. Nai sana tini kapa, nina nonton ngoh tiga bu. Kami dah menisinga, mereka tengah kena rumah-rumah menisinga. Kalau sahaja boleh tanya nasi kami nak dikuah, supaya kami kian dapat kasih kalian untuk kuah itu. Sendu tu kan ambil di seperaki, sendu tu kan apa kita biskut eh. Sa, bukan ini kami nak tu yang na, kasih kalian menisinga ni dah yang na, non dapat kasih kalian bu, yang na bimun esok, kita baru mungkin na. Sar-sar tu mungkin asyik bina ni kuah. Saya kata langan ni mulai dari weekend lah. Entah baru tu banyak bulan ni tak ada kah. Weekend tu langan entah baru tu banyak biasa bulan bulan itu. Di Pasifika, Wanova Amerika, Wanova Afrika, Wanova Asia. Saya kata langan mulai dari weekend untuk bayar Europe. Kita weekend tu langan na Leo Ibiti. Entah kami tapi tu entah bayar bulan tanya so. Kita baru tu mungkin lah. Entah single lebih ni single ni dai. Entah mami ngono Ibiti.
1: Kasih lebih. Kita tu buat tunggu di sabar rumput ini mati tunggu dan mati ni. Sampai dah wina kangku. Jadi sini vital no rawa yang tiada hubungan yang penggo kawan anu makin mukir kimi ni mendoan dengan anu menituku vir anu lutu sar lutu tu kuah ni dapatkan nama tu tuai punan rendah dan anu makin go ni tiada hubungan dengan pergi bu untuk tenggiya bu weekend dan dapat untuk weekend cuma dapat Kristus doan dengan menituku ni bila di tiga nanti tu bi kalau tinggal dengan pergi bu
2: benarkah na tiada hubungan dengan mana dapat untuk tiga na na kali dingo misa setabi ena lomu ni lava la kungo na numu teke buwa binaka seko la thuru ningito seko teke buna kuli seko teke buna takadaka bisisi sebe kima minadada baltala numu teke teke buu era mi bakaruta na nraki kona lei zingo zingokina ena lomu ni lava lako kembali usa viva ongi titiko ena singa binaka nyuko usa teke buu teke buu teke jisu ene talno etiko na tsu indekena wa tinika lima ena tikine tinika lima kati wikanda ni voltambu. Kebagian tu satu biau, ke satu kem do nan guasa. Nak kaki dengan tu nak kerja vita magunya tangguh, awak nak tulis bikem do. Emal lebih kan ni nasi kubina ni kuah, bikian dengan lot, songo songo lot tu dah bagian tu ilevena. Saya susu tin bimbing gori, bimbing nan musia mati ko, kena boy nindi nan boleh ta, okoyang gua nan bagat tau taka, nabi sikit ni mataka, kena ruwah ruwah rumah. Nan mati ko, nan ilang ilang guasa tu tu main nasi kani rawa rawa. Sengan ni roro, kita sari tu kan news, bura-bura. Na news TV, kita sari tu kan nanti. Itu sudah kita tu kan kata-kata. 2023, kan anda ni nanti bura-bura. Na World Meteorology Organization. Na embaki kata-kata nanti na history ni bura-bura. Ya, erana magitiko ni na tu sudah kita lihat na embaki ingo, kita embaki mengingo. Mengapa dalam 2050 sana cikgu serangan dan dunia maka tangan dengan terserindaki nak kata ni buru-buru go nak kata bata-bata era lah untuk main turangan kemerama aku sabia karawi kanda ni ko semati ko maka binaka ni ko kambuli yang lo malang gini buru-buru serdama nak kata-kata serdama nak bata-bata yang kau temui buru-buru ni ko na tunde itu berdama aku kambuli yang buru-buru e cikgu lagi ko kan cikgu wikanda na ipiru na kasindua e

0: Ernati Corviera, Radio Nalven. Say, and I'm only league, and I'm only rugby, second telling dins.
1: Yeah,
0: Kalabata. Yeah, Kalabata. See, they print sounds back of here, Nitubutu, K. Randolvis. Yeah, yeah. Baletra Mulavayalo, or in the Nilunga. Oh, Kilani, second one, I have to get to this Christian village. Oh, Edgar Sanga, Bagavina. But a non-Ravina can no one go. Kalau doa apa kali bu, sama cipta norua. Coba nunggu mina kacung kaki kamu ni. Yang tinggal aku coba kata si itu kau biar kalau benda. Itu itu kau na science na arts. And year 13, na year 12, na year 11. Itu kau ni. Kau kaguri. And the laku rara sangat kendera. And the coca cola orang tulu singa. Dapat dilihat singa saya bagai totoka. Nunggu tu kau ni kalau benda. Itu kau kaguri. Evi nak tigo. Ia non rambul apa ya loh esen seperti ni ratu kau ni. Sekawai taki. Nakawa na leso niya ba ba? Eso yung tal tala, wira na na dorbo kina ngon nila wa erlang piloto. Eh na kau reda usama sige marawa. Eh na rupi tarabi na nito youth symposium. Abagay dore 2022 kina 2023, may abagay dore talo 2023 kina 2024. Na kena bimbi na nora tarida ko rin itampone. Eh nora bisig na mata. Ito eroni level luta kina kanibuli. Eroni sangabulu, eroni wolu sangabulu, ero tarikana maka. Ike baka rakana marihuana chiko, rakana suki chiko, ero sabia dobi chiko, leisega sarangana betiana na kaya kama chiko. Yana bulu ureto maika. Baka italtala, baka duna tama, baka duna tukani ngwane. Na bulu sarito gina. Imbimbi na pinga rabi, na vito koni, kina soli mbula, enda kama, enda kama buli, enda kama kangito, yeme. Edori telanga, ena kani mula magaya. E segani dana bitokoni, segani dana bitokoni, ena kani gito, segani dana bitokoni, na kani buli, ya me bensinga, ena natokoni ena mula magaya.
1: O baka samanta kana kaya tundo na tulanga, tundo ko ebe na itumbutumbu dore bisusu, mensanta muntu kana nda tungo na tubango mani, baka isulu dure loto, mensanta bisauta kana kanda tungo na mbengo, to baka isulu dure loto.
0: Dina, na todo ko.
1: Tundo ko e sama kenda turi mai kenda eh dobotol kulilut tuno ko kenda ri tampo ngom sanda bisau ta kana ngon ndre ngon bole mo sanda durma ngom sa bisau misa turi mer tuno ngon do pai sulu tuli
0: eh ona or na ngon e ni ku a ore da ni rabuli bo gale bu mai na kara reda ki na kan sara ba bol do buru buru ni ku sa ta bisau mo sa bisau bo gale bu
1: do ta
0: chin na bagsau ti sabag sa hotel na ngon na kenda sebuli mai kira sa biso sarap ka lebu mai na ngon ngo eh ka dari tala na bula ba na bulu ro bagalo sa lebu ne buna na technology tu niko social media tu niko ero ni ndu ese ka mandanga ni tal tal lebu na ya ya ka bimbi na bu ni buna u da tugo e bagada na bula loma e tamata ndina e tamata nona nona inaki ni ka va ka donu sa sa ba na vuna za dindiki na ila kola ko balta ko ni sa na tu na bura bura ni kila ka even tu na na the world or the era of information eh yu sa te tanga dura ka ese rato me dico o sa se te lo na o se te le va de ngati ko na e na iko te maka nga bu bu a de bura mai ka ke de maleta na kai tu ni atu ne se bura de bura mai eh ko e donu ko e dala ko e Tak ada lagi kau di dira kau itu untuk kali kau ini buruk mai. Sakit membalik. Nampulah tak sana. Eroni kita lagu tu indra manua. Entromo datungan iroh roh binaka iya sengan binaka. Eroni kita lagu tu indra manua iroh roh dah iya sengan di tandina. Kembar sangan dia sangan kina entu nak kami nampulah taki laurai. Kau kuni kaji kau berenangnya dulu lagu itu. Kabir ramai tu lagu itu. Siapa yang murian yang saliu? Eh anak, eh anak ini mula ambulai serengah kita. Nampulan ni tumbuh-tumbuh kita tahun ini susu. Eh nak ngau nampul boleh. Biar eh, kalau nikah boleh boleh. Biar untuk ngau nampil. Kalau teh, lambat tak kita nampulan ni baga-baga rau. Eh, iya. Aku sih mula kata mungkin tu kita timbul mulu. Aku mula kata mungkin tu musuh teman kita timi. Kira untuk tu mati sih cuba ke. En hal ini boleh mulut mudah rumah ini. Kalau ni khusus kerja mulut boleh. Kebina kata mohon tu boleh, mau kata tu boleh kita nunggu. Wadah mana mubina kerana itu sudah kita.
1: Tukar kian kasih lihat. Aku tu roti kau ni surat itu kau nandona.

0: Agarró para cubita mamu kitina. Kachu kubika nantikini volta mungo. Mevina kambalamu kina no mumbula ena mbura. Sazmi sebe koko chokina no mukalo. Kenda ni tamango ni nda barongo tiuma. Ya sana tiga bani no nda banua. Lebu na kasa atu ya matanda. Vivo sebe kenda kenda sa duro ena buli toradake. So vena lakma ina vio nyan loma ni banua. Kenda barongo duro me so nandaki ni mbula. Ena vuhu vihiko ena mbole mbole vihiko. Sano kita tahu nga, gaya ini mati bunga dua, nomu kau, kini kerua. Telah orang berangan kasih, milik orang kasih ni buli, kira bini utagi kau buli, dia baru beroko, kita mamu, kita namu. Kini kau tahu, kini kau tahu tuji. Gaya ini mati bunga, kasapa kita bikin ni lingamu, kita kasapa, ni kini ngu. Malah tak segan ni buli, segan ni tak ada ka, segan ni kila ka, kini yang bulung bulungan, salah kau tu kena. Gua nak kau memalai. Niko sama ibuli na mbaki ngo na kasa soni mwadha kawa se lesoni kawa na sabrex na kena edhana mwaka Britania na kawa sara na veta sara ino mbingarabi kembali chiko kina na mama kutu na talera rao kina mwaka rongo mama kutu talera rao kina mwaka rongo niko sana dhuruma ngo kutolu na kawa chiko ngo vikenda na kalou kwa rinanga sadake kina itumutumu mo kasama kita bikin nalingamu. Sedaba na nandrako na sotaba ena rundo lurusa mulkaba ena bango na yaki maingo kona marautaka na buwa nino mungara mitabi.
1: Na wali mga selew ombuto bikin na itumutumbo dole besu sunda baka minu na wali nero nda bita taong na itiwa nising libu niko sanda na tauturi talitonga kina itumutumbo kina dole besu su nidhok na gichuko ngwani o lewa bateke junior lele meba na baka baka ruti wani buli yamba ingo rurusa mulkaba kini mati ni wasiwisi niwili. Ngasili mu, Rusi tiki anda nabitha na madhao sawo tingu wa ya mati kumengu, na wengu ni bivu kumantinta ke taratu ngono tapanua. Kila ni kimini sana boso wa tike, na kango sana sini, na kango sana kwa thaketunga. Ndoku ngu nipandari sana kwa niyo ni rei tiku ma, niyo nipukandong rei rei tiku ma, niya sana baya. Na wengu nga sako niyo. Wakaru wa bita.
0: Minaka cho, mandanga na ngono rei thakina, usini kurumbui, na kakate mbasika esati kwa na sanabuni kema kaya ndu na kaya vuna utakitiko e vuna utakitiko ina buruburu bayango malita nisati kwa rawa ina buruburu bayalo rusa mbule mbote usa vuna utakitiko ina dhani matini au kena tarama na gani wakararamba
1: naka
0: ya mkwa ndu na ipalapala dha tamatela kine yeli mkwa ndu na ipalapala dha uburuburu baka ndunia matentu ndunia. Tolong mandu dulu kena bagaita. Tolong mandu dulu kena example. Lebu na seven sila kau tunggu. Sponsor sih kau fiji bida. Kau mati ni tunggu kira tempat. Itu tu mata serangan kira antum buta ko. Kalau buta ko cuma ni kau mati. Itu mata serangan antum buta ko kelamb. Lasi itu mah. Esenin tu ini nama mati ni. Mata kira lasi itu mah. Mata kira apa? Itu tempat. Nama mati ni kalau itu tempat. Ibarat dah. Yo pura-pura. Gaya bukan tu ni lah nak, ni pelbagai tangan guna mati ni. Yang bagi sini kau bukan sarawa. Terumah dah susah benua, bahagia kalau bintal nas, mati ni telinga, bintal ni nonrito bawa, bukan tu ni. Tapi kena ni toke, mune angon, bintal ni nonrito bawa benua, bukan tu ni. Ia mati ni kalau guna nada, ni entah mana bulan kau ini.
1: Mati ni ngan sama mati.
0: Mati ngan sama mati ni. Mati ni oibuso, odula susuruma. Niko mati ni ngan. Kiko sini mebutu ni, kona mati kuna lagu ini. Kiko sini mebutu ni. Ini ndo na wanua, ngoko heli ndo mateni, ngoko rina heli ndo la mato heli heli. Lobo mbuka wanga todoko na imalmalata. Okakasi kondusi mwagalelewa todoko. Kembali ni ndarako mwagalarama ina mateni. Mbalta gani kenda sati wataramai, wataramai. Sati watartarati kumai. Santa Maria tu serang oh, nak kau kau ah, itu kan ini orang ini ruas itu nasi ngomu, mesti tuan dan tuan nak kali lain, mana lah pak, ni kita tiga buat kater terang apa ini buat tiga buat, ni dua elakol lima tni, ke dua elakol melayu lamba, nama tni kalau gurit itu tempat aja, sendu enak kita kita cuma melayu tako, sendu enak kita cuma bertulis itu bertulis mati ni, mati ni kalau itu tempat cerita. Isi mana yang berbual dah lihat?